dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman perdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 5 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, 1 jam ke depan log-log hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Selamat pagi buat yang baru gabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Buat kakak dorang yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
1: Nih.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, dengan cuaca betapa fak-fak ya teman berdua. Pagi ini terlihat mendung ini karena masih dengan kabut-kabut asap ya. Aduh, tentunya jangan lupa pakai masker untuk menjaga kesehatan kamu di luar rumah ya. Kamu harus bepergian menggunakan masker karena kesehatan itu penting ya teman berdua, biar kamu tidak batuk, tidak nanti lagi disertai dengan flu atau sesak nafas karena pengaruh dari asap-asap kiriman ya teman berdua. Dan tentunya jangan lupa untuk sertakan dalam perjalanan kamu itu segala surat-surat berkendaraan ya, karena untuk wilayah fak-fak tentunya pagi-pagi gini ya suka ada sweeping dadakan teman pro 2. Jangan lupa menggunakan helm, kelengkapan motor, ada surat-surat, kemudian seperti kaca spion, kemudian plat nomor, itu harus diperhatikan. Jangan kita menggunakan kendaraan hanya untuk beraktivitas sementara kita tidak memperhatikan kelengkapan-kelengkapan dari kendaraan kita, agar terhindar dari razia yang terkadang tiba-tiba ya teman produk ada di pagi hari, tiba-tiba di siang hari. Nanti kamu juga yang susah ya kalau kamu kena razia. Baik teman produk, ada masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Satu miliknya Kejo dengan Kutunggu Jawabmu. Jangan pindah frekuensi, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 36 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat teman Produa yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Produa Fakfak. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Sudah pada sarapan ya? Dari pagi sudah sarapan, sudah ada di tempat kerja. Ya, tapi kalau jam-jam segini ya teman Produa, kadang sambil mengerjakan tugas-tugas kita ya, pekerjaan kita tuh pasti bawaannya ngantuk. Biar makin asik, ayo biar makin asik kamu mau gabung ya bersama dengan Desi. Boleh request lagu, boleh salam-salam, langsung gabung di WhatsApp Produa di 08 11 48 94 990. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat dari tahun 2020 hingga sekarang 2026. Satu miliknya Tiwi dengan Jangan Bilang-Bilang.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Dan teman Pro 2 dia sudah temani ruang dengar teman Pro 2 dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya teman Pro 2, saatnya Desi harus pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Bye-bye.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Keren banget nih jaketmu, dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang beli produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal. Yuk!

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Hitlist. Delapan sembilan FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pro 2, selamat siang. Jumpa lagi bareng aku Fitri, masih di 89 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026, kita bakal seru-seruan hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Timur, sudah pasti dengan rangkaian informasi, juga lagu-lagu hiburan untuk temani kamu yang tentunya hari ini lagi pada beraktivitas ya. Oke, yang ada di tempat tugas tetap semangat, semoga saja hari ini hari yang menyenangkan, dan semoga saja hari ini pekerjaannya lancar jaya ya, apalagi didukung dengan cuaca yang ya seperti kita lihat lumayan lah ya. Oke deh. Dan untuk kamu teman pro 2 yang saat ini mungkin di rumah aja lagi terganggu kesehatannya, waduh, moga aja cepat pulih ya, biar bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Oke, ada pilihan lagu-lagu dan juga informasi-informasi ringan temani kamu ya, yang nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 26 menit lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur ya. Dan teman Pro 2, hari ini tanggal 22 September 2026 tentunya sedang diperingati sebagai hari lalu lintas. Nah, tentunya lalu lintas Bayangkara atau Polantas ini adalah fungsi Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum masalah lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Jadi selamat memperingati hari lalu lintas ya, yang jatuh pada hari ini 22 September 2026. Oke, tetap semangat untuk semuanya teman Pro 2. Itu tadi informasinya untuk kamu. Moga aja informasi tadi kembali udah bisa menambah ruang informasi teman-teman ya di siang hari ini. Sudah jam 10.27 menit. Sekali lagi tetap semangat untuk semuanya. Bakal ada informasi-informasi menarik lainnya. So jangan pindah frekuensi, stay terus di 89 FM teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89 FM, teman terbaik kamu. Sudah ada lagunya 5 Minutes tadi, Menanggung Rindu. Cie yang lagi rindu, semoga sedikit terobati ya rindunya. Atau malah lebih parah nih. Oke deh, untuk kamu semoga saya lagu tadi udah bisa menghibur ya. Kamu siapa nih? Kamu aja deh yang lagi dengerin Pro 2 tentunya. Oke, satu informasi kembali dikutip dari situs resmi kami rri.co.id, teman Pro 2. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, pengerahan kekuatan dari udara hingga darat ini dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat tentunya. Dan disebutkan ya, 64 pesawat telah dikerahkan sejak Agustus untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing. Pesawat tersebut terdiri atas 55 pesawat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat TNI. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kamu boleh cek di situs resmi kami, di mana lagi kalau bukan di rri.co.id. Selamat siang untuk semuanya yang ada di luar kota Palafak-fak juga yang mungkin saja lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Thank you banget untuk kebersamaannya, dan semoga saja lagu-lagu yang bakal kita dengerin sama-sama bisa menghibur kamu tentunya di siang hari ini ya. Jangan pindah frekuensi, masih banyak informasi yang sayang sekali untuk kamu lewatkan siang hari ini.

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, satu lagi informasi yang dikutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tentunya langkah strategis ini diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan pro-rakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Dan teman Perdua, untuk informasi lebih lengkapnya ya langsung aja kamu cek di situs resmi kami rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Wah, ngitung segitu aja enggak bisa.
3: Bukannya enggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
6: Sampai siang, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman Perdua dimanapun berada, sudah jam 11 lebihnya 3 menit ya. Dan tentunya masih bareng aku Fitri di siang hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Dan teman Perdua, untuk kamu yang siang ini lagi di mana nih? Lagi di jalan mungkin sambil dengerin Perdua. Waduh, hati-hati di jalan ya, jangan sampai ngebut-ngebutan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pastinya ya. Dan untuk yang ada di tempat tugas, tetap semangat, semoga saja aktivitasnya lancar jaya ya. Oke, teman Perdua, ini ada salam dari Kakak Anita Wambro. Di Sorong katanya mau salam untuk Ibu Heni dan semua bapak ibu guru yang ada di SMP Don Bosco Fak-Fak. Ya semoga aja yang disalam lagi denger ya. Kalau yang menyalam sudah pasti lagi denger dong siang hari ini. Dan untuk teman Perdua, nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 masih ada informasi dari Tanah Air ya. Ada juga informasi musik tentunya yang nanti bakal aku bagikan. Kita bakal dengerin lagunya Cahaya. Sorry, lagunya Tulus ya, judulnya Cahaya. Ini spesial banget untuk teman Perdua yang suka dengan lagu ini. Moga aja terhibur. Stay terus pastinya di 89 FM, teman terbaik kamu.

0: dan ikuti program Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827.

dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halu baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halu digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halu sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halu saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halu menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Abang 9 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 14 menit lepas dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan kayaknya untuk sebagian orang jam-jam segini udah ada yang makan siang ya. Oke deh, untuk kamu yang siang ini lagi menikmati dengan makan siangnya, BTW menunya apa nih siang ini? Semoga saja selain rasanya enak, yang disantap juga bisa bermanfaat untuk tubuh ya. Oke teman Pro 2, untuk kamu yang mau request lagu boleh langsung aja di WA-nya Pro 2 di 0811 4894 990. Dan lagu-lagu masih bakal temani kamu siang hari ini teman Pro 2. Berikut ini ada lagunya The Rain, judulnya Ujung Pertemuan. Gimana, udah dengar, udah pernah dengar lagunya? Lagunya The Rain yang judulnya Ujung Pertemuan. Nah tentunya lagu ini punya makna ya, tentang pertemuan terakhir dengan seseorang yang pernah sangat berarti ketika hubungan tersebut sudah tidak bisa diteruskan. Wow, jadi sedih deh. Ya tentunya lagu ini mempunyai makna, yaitu perpisahan yang sebenarnya masih menyakitkan ya. Ada perasaan yang belum benar-benar hilang. Ada juga dari lagu ini kita diajarkan untuk menerima kenyataan ya, bahwa dua orang yang pernah dekat akhirnya harus berjalan di jalan masing-masing. Dan lagu ini juga mengajarkan kita untuk merelakan tanpa harus membenci. Benar ya, perasaan baik terhadap orang tersebut masih ada, tetapi hubungan tidak lagi bisa dipaksakan, tapi harus tetap baik-baik saja gitu ya. Dan lagu ini juga memberi kesan bahwa pertemuan terakhir menjadi penutup sebuah cerita, meskipun hati mungkin masih menyimpan banyak hal yang belum tersampaikan. Waduh. Dan lagu ini juga mengabarkan fase ketika seseorang memilih mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan hidup, bukan karena sudah tidak peduli, tapi karena sadar bahwa kebersamaan itu memang sudah sampai di ujungnya. Oke, langsung aja kalau gitu kita dengerin lagunya ya. Ada lagunya The Rain, judulnya Ujung Pertemuan.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990. Karya P.D. Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah

begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman pro 2. Sudah jam 11.32 menit. Aku mau say hello dulu nih untuk yang ada di Jayapura, ada Angelita ya, yang katanya siang ini mau dengerin lagunya Piche Kota, judulnya Sedikit Lebih Lama. Nah, tentunya lagunya Piche Kota ini dirilis ya pada tanggal 18 September 2026. Dan ini pernah ada di peringkat 1 musik trending di tangga lagu YouTube tentunya. Dan berdasarkan pantauan dari Detik ya, pada 20 September 2026 di YouTube Piche Kota, lagu Sedikit Lebih Lama ini telah didengarkan sebanyak 647.182 kali. Dan lirik lagu tersebut ditulis oleh Piche Kota, Happy Andromeda, dan Krisna Trias. Dan tentunya lagu ini ya, ini teman-teman udah bisa denger. Dan kalaupun ada yang belum denger lagunya, kayaknya langsung aja deh kita dengerin sama-sama ya. Ini spesial banget untuk yang udah request, ada Angelita di Jayapura. Dan disusul juga ada lagunya Selena Grace, judulnya Sumpah Mati. Lagu ini requestan Sharon ya, spesial juga untuk Sharon. Dan yang pastinya jangan pindah frekuensi, stay terus di 89 FM, teman terbaik kamu.

0: bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, 47 menit lepas dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 12 seperti biasa ada informasi dari dunia kuliner ya, untuk temani kamu nikmati makan siangnya. Dan teman Pro 2, kembali lagi ada lagu-lagu lagi yang bakal kita dengerin sama-sama. Ini adalah requestannya Aye yang katanya lagi di Merauke menuju ke Agats. Request lagunya Ungu Utara Selatan. Nanti teman Pro 2 aku bakal balik lagi. Seperti yang tadi udah diinfokan, bakal ada informasi dari dunia kuliner.
2: Iya, aku serius.
3: Tapi kan

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman produs sudah jam 12 lebihnya 9 menit. Masih aku Fitri yang temani kamu teman produs yang hari ini, dan selanjutnya nanti ada informasi dari dunia kuliner hingga nanti di jam 13 waktu Indonesia Timur. Stay terus tentunya di 89 FM teman terbaik kamu.
1: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi, padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
2: Hah? Gimana?
1: Yuk!

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya sudah jam 12.40 menit dan masih aku Fitri temani kamu, temani pro, teman pro 2. Nanti di jam 13 seperti biasa ada informasi dari dunia olahraga. Stay terus di 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya sudah jam 13, lebihnya 9 menit ya. Teman Pro 2, masih Fitri di sini yang temani kamu. Dan ada informasi dari dunia olahraga ya, yang bakal aku bagikan hingga nanti di jam 14 waktu Indonesia Timur. Informasinya dikutip dari situs resmi kami dong, di rri.co.id. Oke, teman Pro 2, kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali ini terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga Minggu 20 September 2026. Medali perak sendiri pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekball pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekball tunggal putra, soft tennis, serta karate. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus untuk bertanding. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan dicek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu lagi informasi dari dunia olahraga untuk kamu, masih dikutip dari situs resmi kami rri.co.id tentunya. Oke teman Pro 2, keputusan wasit Peter Bankes yang tidak memberikan penalti kepada Manchester United dalam duel melawan Fulham menjadi sorotan publik. Tepatnya setelah Premier League merilis komunikasi resmi para ofisial pertandingan. Insiden ini teman Pro 2 terjadi pada menit ke-86 pada laga MU versus Fulham. Tepatnya ketika bola yang diarahkan Lisandro Martinez mengenai tangan bek Fulham Calvin Bassey di dalam kotak penalti. Nah saat kejadian ya Manchester United sendiri masih tertinggal 0-1 setelah Lisandro Martinez mencetak gol bunuh diri pada menit ke-63. Para pemain MU langsung meminta penalti, tapi Bankes memutuskan pertandingan tetap dilanjutkan dan keputusan tersebut kemudian diperiksa oleh VAR. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman boleh cek di situs resmi kami di rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: liter minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu lagi informasi untuk kamu, masih dikutip dari rri.co.id. Teman Pro 2 penembak Indonesia, Kanurian Al-Ghazi ya, mencetak sejarah pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet yang baru berusia 20 tahun itu menjadi penembak Indonesia pertama yang menembus final nomor 10 meter air rifle di ajang Asian Games. Ghazi sendiri memastikan tempat di final setelah menempati peringkat ke-6 pada babak kualifikasi. Bertanding di IC Prefektural General Shooting Gallery, ia mencatatkan skor 6

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ya, halo.
3: Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Jam 9?
3: Iya.
2: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.

0: Wes, mending ning kantin wae ayo.
1: Tapi bro, wes lah ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
4: Bangun, dah pagi lo ini. Ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
4: Ngegame sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Mumpung masih muda, mikir loh dek, meh gimana masa depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ayam? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam, aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Delapan FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman produce. Sudah jam 14:09, selamat siang untuk semuanya. Masih bareng aku Fitri hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Timur teman produce. Hingga nanti di jam 15 ada informasi juga lagu-lagu hiburan ya, temani kamu tentunya siang hari ini. Yang masih di tempat tugas jam segini kayaknya jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk nih. Oke deh, tetap semangat untuk semuanya. Semoga saja apa yang dikerjakan hari ini tuntas tepat pada waktunya ya. Oke, stay terus di 89 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi untuk kamu, teman Pro 2. Informasinya datang dari artis Celine Evangelista. Teman Pro 2, Celine Evangelista ini mengungkap rencana besarnya untuk pindah ke Arab Saudi. Ia juga berniat untuk memboyong serta anak-anaknya dari hasil pernikahan dengan aktor Stefan William. Mantan istri dari aktor Stefan William ini membeli villa di Madinah untuk ditempati bersama suami barunya dan juga anak-anak. Hal ini diungkapkan oleh Evan sendiri ketika sedang persiapan mengemas barang-barang bersama putranya. Dan artis mualaf berusia 34 tahun ini mengatakan bahwa jika ia sedang siap-siap pindah ke Madinah. Dan untuk informasi lengkapnya ya, teman Pro 2 boleh cek langsung di rri.co.id.

0: Pandu wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
4: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
3: Oh ya? Bagaimana caranya?
4: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lawan 9 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Udah waktunya aku Fitri pamit ya, undur diri dari ruang dengar kamu. Nanti ada Supli yang bakal lanjutin tugas saya untuk temani kamu di sore ceria hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Timur. Tentu kita berpisah, jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Bye-bye.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat fit IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Lapa Sugar FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo, teman Pro 2, sudah balik lagi di frekuensi teman Pro 2 tentunya di edisi sore ceria. Oke teman Pro 2, kalau tadi santai siangnya teman-teman udah ditemenin sama penyiar sebelumnya ya. Tentunya di kali ini ya, di pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya dengan topik-topik musik dan informasi seru yang bakal Sukli sajikan ya untuk teman-teman semuanya. Oke teman Pro 2 ya, langsung aja kita sebagai pembuka ya edisi kita pada sore hari ini ya. Sukli punya beberapa lagu pertama nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Langsung aja kita putar lagu dari Melangkah Dalam Senyap dari Line of God.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Ya teman Pro 2 tetap stay tune terus 89 FM teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli tentunya di edisi sore ceria teman Pro 2 ya. Telah kita dengarkan beberapa lagu pertama teman Pro 2 di sore hari ini ya. Dan ya tentunya teman Pro 2 ya, di jam 1 jam pertama ya akan Sukli temani dengan musik-musik yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya di sore hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli tentunya, tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 dari Fak Fak, teman terbaik kamu.

kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi, dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis

diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid. Esensi buku Radio Faktor, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yo tau Pro 2 masih stay di Lapas Sugar FM. Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ke lagu requestan nih teman Pro 2 ya. Lagu requestan dari kakak Andre teman Pro 2 ya, dengan judulnya yaitu Selamat Tinggal dari Virgon. Waduh, sore-sore ya, sore-sore sedikit mendung gelap berawan ya, diajak dengan lagu galau nih. Aduh, ini bisa gak sih ini ya, bahaya ya teman Pro 2 ya. Oke, okay, kakak Andre kayaknya lagi galau nih sore-sore nih. Aduh, kakak Andre ngajak-ngajak ya galaunya ya. Ya udah, suruh juga pengen ngegalau deh sama lagu Virgon ini teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja kita dengerin mana-mana teman Pro 2 gimana lagunya. Tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, RRI Pro 2 teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yoto Pro 2 masih stay di Lapa Sabun FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 ya, masih barang klik juga tentunya di edisi sore ceria. Oke Tom Pro 2, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Tom Pro 2 ada lagu dari Naif ya, dengan judulnya Kenali Dirimu. Oke Tom Pro 2, di sore hari ini ya, untuk cuaca Fak Fak yang lumayan mendung ya, Sukli putarkan ya tentunya dengan beberapa musik yang asik-asik juga dan juga santai ya di sore hari ini nih teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811 4894 990. Oke teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 dari Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

Ya tahu Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Tentunya masih bareng klik juga ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Nah setelah kita lewatkan satu jam terakhir teman Pro dengan beberapa musik favorit ya yang sudah teman-teman request, sekarang kita masuk ke pukul 16 teman Pro 2, sesi dimana akan suka disajikan beberapa informasi lokal seputar kota Fak-Fak teman Pro 2. Informasi pertama datang dari Fak-Fak ya, di mana timbangan berlabel jadi acuan transaksi pala. Pemkab Fak-Fak perkuat pengawasan. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak memperkuat pengawasan lata niaga pala Tomandin dengan memastikan alat timbang yang digunakan pedagang dan pelaku usaha memenuhi ketentuan serta memiliki tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak dengan melakukan inspeksi dan pengecekan timbangan milik sekitar 45 pelaku usaha di tempat wilayah kawasan kota Fak-Fak. Wilayah yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi distrik Fak-Fak Papua Barat, Pariwari, Fak-Fak, dan Fak-Fak Tengah. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi serta akurasi alat timbang yang digunakan dalam transaksi pembelian hasil pala dari petani dan pekebun. Baik teman-teman, informasi sukilansir dari rri.co.id.

0: 2022, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: FM, teman terbaik kamu.

Ya, nomor 2 masih seputar informasi lokal. Nomor 2, ribuan anak tidak sekolah di Fak-Fak jadi perhatian di Disdikpora. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak menaruh perhatian serius terhadap aksi adanya anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak, Saleh Hindom, mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, terdapat sebanyak 3.630 anak yang masuk dalam kategori ATS dan APS. Hal tersebut disampaikan Saleh saat membuka sosialisasi anak tidak sekolah tingkat satuan pendidikan kesejahteraan di Kabupaten Fak-Fak Senin 21 September 2026 di Aula LRI Fak-Fak. Menurutnya, data menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk intervensi pendidikan bagi anak-anak tersebut. Baik, memperoleh informasi sudah lansir dari rri.co.id.

0: sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ke

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Tomo Pro 2 masih seputar informasi lokal. Tomo Pro 2 di Disdikpora Fak-Fak perluas akses PAUD dan PNF untuk tuntaskan ATS. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak melalui bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal memperkuat strategi penuntasan anak tidak sekolah melalui pendekatan pencegahan, penjangkauan, dan pemberian layanan pendidikan yang fleksibel. Kabid PAUD dan PNF di Disdikpora Kabupaten Fak-Fak, Ani Nurkholiah, dalam materinya mengatakan penuntasan ATS harus dimulai dengan memastikan data anak yang belum atau tidak lagi mengikuti pendidikan tersedia secara akurat dan dapat diverifikasi di lapangan. Menurutnya, pendataan perlu melibatkan pemerintah kampung dan kelurahan, RT, RW, kader, PKK, satuan pendidikan, serta masyarakat, sehingga anak yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Baik, nomor telepon informasi segera lansir dari rri.co.id. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: tip my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Ya, Tama Pro 2 masih stay di Lawas 9 FM, Pro 2 fakta terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tama Pro 2 masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Oke, Tama Pro 2, setelah tadi Sukli untuk sejam terakhir ya, Sukli temani tentunya dengan informasi lokal ya. Di pukul 17 menuju pukul 18, Tama Pro 2 akan Sukli temani doang dengan Tama Pro 2 tentunya dengan obrolan menarik nih. Nah, buat teman-teman semuanya penasaran obrolan apa yang bakal Sukli bawa di sore hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM karena setelah ini akan Sukli balik lagi dengan keseruan yang lebih seru.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Ya teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, halo halo halo ya teman Pro 2 Fak-Fak, selamat sore, apa kabar ya ketemu semua yang di sore hari ini teman Pro 2 ya. Semoga yang baru pulang sekolah, yang baru selesai kuliah, yang baru selesai kerja, atau yang masih sibuk dengan aktivitasnya ya, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, okay. Baik lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu ya. Sukli di sini ya, yang bakal temani teman Pro 2 di sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang lagi di jalan, lagi santai di rumah, lagi duduk bersama teman-teman ya, atau mungkin masih sibuk menyelesaikan aktivitas hari ini, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak ya. Nah, teman Pro 2, nah saya mau tanya nih teman Pro 2 ya. Ada yang tadi perutnya sudah mulai kasih kode teman-teman? Ada yang baru pulang sekolah langsung buka kulkas, atau mungkin ada yang baru duduk sebentar tiba-tiba kepikiran mau cari jajan. Oke, aduh, kalau sudah begini teman Pro 2 ya, biasanya bukan cuma badan yang minta istirahat ya, tapi perut juga mulai protes nih teman-teman. Apalagi kalau sore-sore begini ya, lewat tempat jualan ya, terus cium aroma gorengan yang masih hangat. Waduh, emang godaannya luar biasa ya teman Pro 2 ya. Nah, makanya sore ini teman Pro 2 ya, Sukli bakal ngajak teman semua untuk ngobrol tentang sesuatu yang sederhana ya, tapi pasti dekat dengan kehidupan sehari-hari tentunya. Jadi topik kita hari ini adalah sore-sore lapar, jajanan apa ya yang selalu jadi andalan. Oke, coba jujur teman Pro 2, kalau sudah sore begini ya, jajanan apa nih yang pertama kali muncul di pikiran teman-teman semuanya? Apakah gorengan, bakso, mie instan, roti, pisang goreng, atau mungkin minuman yang dingin yang segar nih teman Pro 2? Nah, kalau suruh sendiri ya, pilihan jajan itu kadang tergantung suasana hati sih. Kalau lagi mau yang gurih, langsung kepikiran gorengan ya. Apalagi kalau masih hangat, baru diangkat dari penggorengan, aduh itu memang dimakan sambil minum teh, ataupun mungkin boba kali ya, atau es Milo, es cappuccino. Waduh, cocok sekali teman ya. Nah, tapi kalau cuaca lagi panas teman berdua ya, biasanya itu pikiran mulai beralih ke sesuatu yang segar ya. Ada es buah, es teh, atau minuman dingin lainnya ya. Nah, pokoknya kalau kadang tuh kalau boleh lihat gambar makanannya aja udah bikin lapar ya. Dan yang paling menarik teman Pro 2, kadang ya memang kita tuh gak merencanakan mau jajan apa. Awalnya tuh cuman mau jalan sebentar, lihat tempat jualan sedikit, ya langsung berhenti. Padahal niat awalnya tuh cuman mau lewat saja ya, cuma mau lewat, akhirnya pulang bawa jajanan juga. Oke, siapa yang pernah begini teman-teman ya, coba angkat tangan dulu. Oke. Nah, teman Pro 2, saya mau ajak teman-teman semuanya ikut masuk dalam obrolan sore ini ya. Coba bayangkan teman-teman baru selesai beraktivitas seharian ya, badan mulai capek ya, pikiran juga butuh istirahat, lalu tiba-tiba perut minta sesuatu nih. Pertanyaannya, apa jajanan yang paling teman-teman sering cari kalau sore hari? Oke teman-teman, jangan cuma jawab di dalam hati ya. Jadi teman-teman kirim cerita teman-teman semuanya di WhatsApp Pro 2 di 0811489499 atau lewat chat RRI Digital. Boleh sebutkan jajanan favorit, tempat biasa beli ya, atau cerita lucu waktu berburu jajanan sore nih. Siapa tahu pilihan teman-teman sama dengan pilihan teman Pro 2 lainnya. Dan buat teman-teman yang masih perjalanan, tetap hati-hati teman Pro 2, jangan sampai terlalu fokus memikirkan jajanan sampai lupa memperhatikan jalan, oke? Oke, teman Pro 2, tetap bersama Sukli di sore ceria. Setelah jeda lagu nanti, tong bakal lanjut lagi bahas pilihan jajanan yang paling sering jadi andalan anak muda ya, dari tim gorengan sampai dengan tim jajanan manis ya. Jangan kemana-mana, tetap di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Kau nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 ya, tentunya ketong bakal menutup obrolan sore ini teman Pro 2 ya, di pukul 17 menuju pukul 18 ya. Terima kasih, pertanyaan terakhir yang harus dijawab dengan jujur nih teman Pro 2 ya. Kalau teman-teman hanya boleh memilih satu jajanan untuk menemani sore ini, jajanan apa yang akan teman-teman pilih dan apa alasannya? Nah, apakah karena rasanya enak, karena harganya ramah di kantong, atau mungkin karena mengingatkan teman-teman pada masa sekolah, atau mungkin karena jajanan itu sudah menjadi teman setia setiap kali lapar menyerang nih. Oke. Teman Pro 2 fak-fak ya, tidak terasa belum sore ceria hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah menemani Sukli dari awal sampai akhir, buat yang sudah mengirimkan pesan, berbagi cerita, atau sekedar mendengarkan sambil beraktivitas. Terima kasih banyak ya teman Pro 2 ya, semuanya ya. Oke, semoga obrolan sore ini bisa menjadi teman santai buat teman-teman semuanya ya. Buat yang hari ini aktivitas padat, semoga bisa punya waktu untuk beristirahat ya. Buat yang masih punya banyak pekerjaan, tetap semangat menyelesaikannya ya. Dan buat yang sedang menikmati sore bersama keluarga atau teman-teman, semoga waktunya menyenangkan teman Pro 2. Oke, Sukli bakal lanjut lagi di pukul 18 nanti. Teman Pro 2 tetap dengarkan 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu, karena masih banyak musik, cerita dan informasi menarik yang siap menemani hari-hari teman-teman semuanya. Tetap ceria, tetap semangat dan jaga kesehatan, dan jangan sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Taman Pro 2 masih stay di 89FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, Taman Pro 2 ya, tentunya masih barang supli ya, di edisi sore ceria Taman Pro 2. Dan telah kita sedang dengarkan ya, lagu dari Ivan Seventeen dengan judulnya Manekin, Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2, sambil menemani aktivitas Taman Pro 2, tentunya akan supli putarkan ya, Salawat Tarhim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Selamat petang dua teman terbaik kamu, Sukli selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: 8 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Karena tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
4: Kita Indonesia.
3: Atomic Habits, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikarenakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habits memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habits telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear. Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
4: Kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: mana-mana, pakaian kotor berbelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yotong Pro 2 tentunya Yotong Pro 2 masih berlangsung di edisi sore ceria Yotong Pro 2, dan tentunya untuk beberapa menit terakhir sebelum kita masuk ke pukul 19 Yotong Pro 2 masih suka ditemani ya tentunya dengan beberapa musik ya Yotong Pro 2 ya. Setelah kita masuk ke nuansa-nuansa maghrib ya, tentunya kita masuk ke sore menuju malam hari ini akan sulit temani dengan lagu-lagu yang asik, santai dan juga hangat untuk menemani aktivitas sama para dua di sore menjelang malam hari ini. So buat teman semuanya yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman para dua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM para dua Fak-Fak, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Oke, teman peta 2, halusinasi featuring di pendukung dari Baim, teman peta 2 ya. Tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria ya. Dan tentunya teman peta 2 kita akan masuk ke pukul 19.00 teman peta 2. Nah, di satu jam terakhir teman peta 2 akan Sukli temani tentunya dengan obrolan santai yang bakal menemani aktivitas teman peta 2 di malam hari ini. Sore malam jelang malam hari ini ya teman peta 2 ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau request topik boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, teman peta 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Fak Fak, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih barang Sukli di edisi sore ceria ya. Di sore menuju malam ini teman Pro akan Sukli temani ruang dengan teman Pro 2 dengan satu obrolan menarik nih teman Pro 2. Oke, kita udah punya ya topik malam hari ini. Nah, buat teman-teman semuanya penasaran kira-kira topik apa yang bakal kita bahas ya teman Pro 2 ya. Nah, buat teman-teman semuanya tentunya jangan lupa buat tetap stay tune terus 89 FM, karena setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik bareng Sukli di edisi sore ceria di sore menuju malam hari ini. Tetap di Pro 2 dari Fak-fak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Ya, Tom Pro 2 masih stay di Lapas Bener FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 ya, tentunya bareng Sukli di edisi sore ceria Tom Pro 2 ya, untuk satu jam terakhir ya. Halo halo, hai semua teman Pro 2 ya, selamat malam buat teman-teman yang masih setia nemenin Pro 2 di jam 19.00 waktu Indonesia Timur ya. Apa kabar sore menjelang malam hari ini teman Pro 2 ya? Semoga semuanya aman ya, nyaman, dan yang mungkin sekarang lagi nongkrong ya. Sebelum mau tanya satu hal nih teman-teman ya. Kalau tongkrongan sudah bubar ya, siapa yang paling susah diajak pulang nih kira-kira? Nah, karena pasti ada satu orang di setiap tongkrongan yang kalau teman-temannya udah pada mulai berdiri, dia tuh masih santai banget ya. Yang lain udah bilang, saya pulang duluan ya, besok ada aktivitas, sudah malam ya. Tapi dia jawab ya, aduh sabar ya, sebentar ya. Nah, kata sebentar ini yang kadang mencurigakan teman-teman ya, karena bentarnya itu bisa 5 menit, 10 menit, bahkan 1 jam ya. Awalnya cuma mau ngobrol sebentar, tiba-tiba ada cerita baru. Saya baru ingat kejadian waktu itu. Waduh, semuanya yang tadinya sudah berdiri ya, akhirnya duduk lagi. Nah, belum selesai cerita, muncul lagi cerita lain. Terus ada yang bilang, by the way, begini-begini itu. Aduh, kalau sudah keluar kalimat by the way, ngomong-ngomong ya, berarti tongkrongan belum bubar, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 pasti ada tipe-tipe seperti ini di tongkrongan kalian ya, tentunya ya. Ada yang paling banyak cerita, ada yang paling banyak ketawa ya, ada yang datang paling telat tapi pulangnya juga paling akhir ya. Atau jangan-jangan ya, kalian sendiri yang jadi orang terakhir pulang nih teman-teman. Coba cerita deh di Pro 2 ya, lewat WhatsApp kami di 0811489649990. Oke teman Pro 2 ya, gak perlu sebut nama kalau takut teman kalian tersinggung nih teman Pro 2. Cukup bilang di satu tongkrongan tuh ada satu orang kalau bikin begini tuh dia bikin begini sekali. Atau mungkin teman-teman juga bisa kirim cerita paling absurd ya, yang mungkin pernah terjadi ya di tongkrongan kalian pas mau bubar nih. Karena sebenarnya teman Pro 2, salah satu alasan ya kenapa kita susah pulang dari tongkrongan ya, itu adalah karena kita tuh sedang menikmati waktunya nih teman Pro 2. Oke. Dan buat teman semuanya, bukan cuma soal tempat ya, tapi karena orang-orangnya, ketemu teman, cerita, ketawa, saling roasting gitu ya, bahas hal random sampai lupa waktu. Dan biasanya justru obrolan paling seru muncul ketika semua tuh udah mau pulang ya. Oke, teman Pro 2, kita dengarkan musik dulu teman Pro 2. Setelah ini kita lanjut lagi dan kita cari tahu nih, apa sih kalimat paling klasik yang selalu keluar ketika tongkrongan sudah waktunya bubar ya. Tetap di Lapas Bener FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oh iya, btw teman Pro 2 ya, sebelum Sukli lanjut lagi ke lagu selanjutnya ya, kita dapat satu requestan lagu nih teman Pro 2 ya. Satu requestan lagu dari teman kita ya, dari kakak Wulandari Astuti Dwi nih teman-teman ya. Nge-request lagu dari Judika dengan judulnya itu Sakit Tak Bertepi. Waduh, kebetulan belum masuk ke edisi jaga malam, jangan kalau malam-malam. Jadi kita kita santai-santai dulu ya, tentunya dengan lagu-lagu dikesan dari teman-teman ini ya. Oke, buat Kak Wulandari ya, buat Kak Wulandari akan suka diputarkan lagunya ya. Buat Kakak stay tune terus di 89 FM ya, karena setelah ini akan langsung suka diputarkan. Oke. Buat teman-teman semuanya juga yang mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ya, di seperti biasa di 0811-4894-990. Oke teman-teman, 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kakak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Besok kita jadi naik. Piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ya, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Ya teman 42 masih stay di 89 FM 42 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman 42 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria di sore menjelang malam nih teman 42. Welcome back. Masih di 89 FM teman 42 ya, dan sebelum kita tutup obrolan malam ini, Sukli mau kasih beberapa pilihan nih. Kalau tongkrongan kalian udah waktunya bubar, biasanya siapa yang paling sering bilang bentar lagi atau satu cerita lagi, atau yang paling bahaya lanjut ke rute selanjutnya? Nah, kalau sudah ada yang bilang pindah tempat lanjut ke rutin selanjutnya, teman-teman itu bukan bubar namanya ya. Itu tongkrongan season 2 nih, teman-teman 2. Nah, teman-teman 2, memang serunya nongkrong itu kadang bukan pada kegiatan yang dilakukan. Bisa jadi cuma duduk ngobrol hair random, ketawa sama-sama, atau sekedar menikmati waktu bersama teman ya. Hal-hal kecil seperti itu yang nantinya bisa jadi cerita, teman-teman 2. Makanya, kalau malam ini teman-teman 2 sedang nongkrong, nikmati momennya ya, teman-teman 2 ya. Tapi kalau memang sudah waktunya pulang, jangan terlalu lama-lama juga ya, apalagi kalau besok harus kembali beraktivitas. Oke teman-teman, gak terasa 1 jam kebersamaan kita sudah sampai di penghujung ya tentunya ya. Terima kasih buat teman-teman 2 Fak-Fak dan sekitarnya yang sudah menemani edisi sore ceria sampai malam ini. Saya Muhammad Sukli pamit dari ruang dengar teman-teman 2 semuanya. Buat yang tadi masih nongkrong dan belum pulang ya, Sukli kasih kesempatan 5 menit nih, tapi jangan 5 menit versi tongkrongan ya. Setelah ini waktunya Sukli pamit dan teman-teman akan kembali ditemani oleh penyiar berikutnya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu ya. Saya Muhammad Sukli pamit, selamat malam, jaga diri, hati-hati di jalan buat yang masih beraktivitas di luar, dan sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Sore ceria selesai, Jaga Malam segera dimulai. Tetap secun di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian. Teman terbaik kamu.

0: lewat RRI digital ataupun radio analog biasa, ataupun bisa datang atau melihat langsung muka dari Kak Rizky atau Kak Icel di live TikTok kita ya, di RRI Fak-Fak Official. Karena kami sudah melakukan siaran langsung, walaupun kalian tidak bisa melihat saya, minimal kalian bisa melihat Kak Icel. Dan kalian boleh banget langsung tanya-tanya di live TikToknya RRI Fak-Fak dengan Kak Icel, langsung dijawab sama Kak Icel. Dan iya teman berdua, sebelum kita berbicara banyak ya, kita kenalan dulu sama Kak Dewata Rizky ini. Ayo Kak, silakan dulu.
1: Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewita Rizky, biasa dipanggil Rizky. Lalu yang semakin lebih akrab lagi bisa panggil Icel juga.
0: Itu udah akrab sekali ya. Terus? Sekarang sibuk di mana Kak Icel?
1: Saya tenaga kesehatan.
0: Tenaga kesehatan.
1: Ya, jadi perawat. Tapi juga aktif juga di kegiatan-kegiatan komunitas.
0: Di ini teman berdua multi karir ya.
1: Multi karir.
0: Multi karir.
1: Gen Z.
0: Harus diambil semua ya Kak. Oke Kak Rizky ya. Apa Kak Icel aja ya?
1: Boleh. Kak Icel juga boleh.
0: Oke, Kak Rizky, ini kan kita bahas tentang budaya kita dan komunitas ya. Dan Kak Icel ini kan udah baru bergabung sama komunitas yang udah terbentuk kalau tidak salah bulan Agustus lalu.
1: Bulan
0: ya.
1: Agustus.
0: Nama komunitasnya apa Kak?
1: Komunitas kita Kolektif Krakendep.
0: Kolektif Krakendep.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kenapa namanya Kolektif Krakendep?
1: Kolektif, kita ambil kolektif karena kita ada dua gabungan dari saya dan teman saya yang punya minat berbeda, tapi kita masuk di sebuah satu
0: wadah
1: seperti itu. Jadi kita pakai nama kolektif, kemudian kita ambil nama Krakendep, itu dari bahasa Fak-Fak, artinya itu mata air.
0: Mata air.
1: Iya, mata
0: air. Kenapa mata air?
1: Mata air itu
0: karena
1: seperti sumber gitu. Sumber mata air. Dari mata air itu mengalir dan memberikan manfaat juga kepada siapapun, terutama air itu ya. Jadi itu juga yang berkaitan dengan kita punya semangat kolektif di lingkungan juga.
0: Filosofinya itu.
1: Ya, seperti
0: saya
1: itu.
0: Pikir di awal ya, kenapa mata air? Karena di Fak-Fak sulit air. Mungkin ini sarkas ya, mungkin.
1: Sudah keringan.
0: Kan setiap tahun kan masalah kita itu
1: masalah
0: aja tuh
1: air,
0: iya
1: ya.
0: Jadi mungkin agak disarkaskan sedikit ataupun oh ternyata filosofinya lebih mulia dari itu ya,
1: lebih mulia.
0: Oke, Krakendep ya Kak. Dan ini komunitas tentang apa?
1: Komunitasnya tentang seni dan kriya, kolektif seni dan kriya.
0: Seni dan kriya.
1: Yang
0: dan
1: mengambil isu-isu perempuan dan lingkungan.
0: Perempuan dan lingkungan. Berarti
1: iya,
0: mayoritas komunitas ini berisikan perempuan untuk
1: iya
0: saat ini.
1: Komunitasnya dua orang saja. Kami baru dua orang.
0: Sama?
1: Dan Kakak Yanti.
0: Oh, Kakak Yanti yang belum hadir ada.
1: Iya, yang hari ini belum hadir, ada berhalangan.
0: Kami
1: berdua, perempuan baru dua. Tapi masih terbuka juga.
0: Siap. Nanti kita itu kan ya. Open apa? Open recruitment. Dan iya, tadi kan diciptakan oleh Kak Yanti sama Kak Rizky ya. Ini kan dua otak berbeda ya Kak. Kenapa bisa sampai satu tujuan, satu makna kan, dan satu apa ini, satu ide maksud saya. Kenapa bisa itu, ada keluhan Kak ataupun ada apa hal yang mendasari terbentuknya Krakendep ini?
1: Awalnya ini kita hadir itu memang untuk satu pameran seni di Fak-Fak. Dari komunitas seni Labirin, kami ikut bergabung di pameran itu. Dan dari situ memang terbentuklah kolektif. Jadi kolektif ini hadir di pameran seni visual itu.
0: Oh, langsung buat, langsung jadi
1: buat itu karya di situ.
0: Wow, luar biasa. Dan Labirin ini kemarin diadakan di RTH ya, apa di Tribiches?
1: Di itu yang pertama itu Bumi Pala tahun lalu. Kalau yang ini bulan Agustus kemarin di kantor TIK Tourism Center di depan kantor Pemda.
0: Oh, di situ kemarin.
1: Iya.
0: Dan waktu pameran kemarin Kakak menampilkan apa?
1: Kami punya dua karya. Saya sendiri bergeraknya di seni lukis.
0: Lukis.
1: Keren. Lalu teman Yanti ini dia di instalasi seni, instalasi kriya anyaman, Tomang.
0: Tomang.
1: Iya.
0: Jadi
1: memang dua hal.

0: yang berbeda, kita ambil satu ide besar dan membuat karya itu menjadi satu hal gitu, hal besar gitu.
1: Keren. Anyaman sama lukisan.
0: Iya, anyaman sama lukisan.
1: Nah, itu kan berbeda. Mm-mm. Kok bisa? Iya. Kenapa? Ada apa juga?
0: Kami hadir di pameran seni visual Mehak Tuni ini itu menjawab tema umumnya, yaitu fak-fak sebagai arsip. Nah, kami berdua ada di fak-fak, bayangan fak-fak masa depan. Lalu waktu itu saya panggil Yanti untuk kita sama-sama, Yanti ayo kita buat karya bersama. Makanya kita hadir sebagai sebuah kolektif, dari individual kan, sebagai sebuah kolektif. Kemudian Yanti, tapi ini bagaimana Yanti dengan anyaman, saya dengan lukisan, seperti itu. Akhirnya kita ambil satu tema besar untuk bisa menjadi satu buah karya utuh, seperti itu. Tapi memang saya sendiri lukisan dan Yanti anyaman tomang.
1: Iya.
0: Kita ambil tema, satu tema besar, yaitu kita ambil Hahan Tewe Dawe. Itu dalam bahasa fak-fak artinya tinggal bye-bye.
1: Tinggal bye-bye.
0: Hahan Tewe Dawe. Lalu tema itu saya membuat lukisan tentang apa sih yang di fak-fak masa depan itu, apa yang harus kita bawa, seperti itu. Tapi tetap berkaitan dengan perempuan dan lingkungan. Sementara Yanti sendiri, ya, dia punya karya anyaman itu kan memang kalau di sini orang perempuan-perempuan fak-fak itu kan terbiasa menganyam, seperti itu. Dan dia buat anyaman, kemudian ada beberapa anyaman seperti tomang, ada lopa-lopa, ada nahara. Kemudian dia membuat sebuah bingkai meja seperti itu untuk meletakkan instalasi karyanya, seperti itu. Jadi kita punya karya dua di situ, tapi dalam satu tema besar itu Hahan Tewe Dawe.
1: Wah, keren. Dan sekarang itu karyanya ditampilkan di mana?
0: Karyanya kan pamerannya sudah selesai, jadi sudah kembali ke rumah masing-masing.
1: Jadi kalau misalnya teman berdua di sini yang mau lihat di
0: ada
1: karya
0: di media sosial, kan?
1: Media sosial apa?
0: Iya. Boleh banget. Kalau saya di Zelowski,
1: di Instagram.
0: Kami juga punya Instagram Kraken Dep, dan di Yanti punya Instagram Yanti Temong Mere juga.
1: Oke, berarti bisa di Kraken Dep ataupun di Kak Yanti sama Kak Rizky.
0: Iya,
1: ya. Hasil karyanya.
0: Iya, bisa dilihat.
1: Oke, luar biasa teman berdua. Dan kita akan membahas tentang hal-hal yang lebih mendalam lagi teman berdua, tapi kita akan jeda dulu, kita iklan dulu beberapa saat, kemudian kita akan membahas hal-hal yang lebih dalam lagi tentang kehidupan, kenapa Kak Rizky ini suka sekali sama budaya dan cinta sekali sama Kabupaten Pak-Pak setelah beberapa iklan satu ini. Oke?
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
4: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
5: Kita Indonesia.
4: Atomic Habits, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikarenakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habit memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar, namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habit telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habit karya James Clear. Esensi buku Robur Faktor, teman terbaik kamu.
5: Kita Indonesia.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena

heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada

kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman-teman udah, setelah iklan beberapa saat, kalian mungkin rindu dengan suara kami ya. Abdi sama Kak Rizky. Ya, kita akan balik lagi tentang kita, budaya, dan komunitas. Nah, di segmen ini kita akan membahas tentang anak muda dan budaya. Ini pas banget ya menurut saya Kak Rizky, karena kita masih muda dan kita cinta budaya. Dan cinta. Sangat cinta tuh. Ya, apalagi di Fakfak ini kan budayanya banyak ya, Kak?
1: Iya.
0: Mulai dari saya kan budaya, orang baru.
1: Budaya orang Fakfak sendiri, kemudian ada beberapa suku-suku yang datang juga. Mm-hmm. Tapi kalau mau eksplor budaya Fakfak juga banyak juga tarian-tariannya.
0: Tarian titir.
1: Iya, tarian titir, ada. Tumor
0: laka dinding.
1: Kemudian tari gaba-gaba juga.
0: Tari gaba-gaba. Banyak ya?
1: Iya.
0: Semuanya Kakak bisa.
1: Harus belajar seperti itu.
0: Tapi di sini juga banyak apa tuh namanya tuh sanggar ya?
1: Iya, ada sanggar-sanggar tari juga. Mm-hmm. Sanggar seni. Iya, sanggar seni tari.
0: Berarti maksud saya itu kan kalau di sini banyak sanggar berarti anak mudanya juga masih sangat peduli dengan budaya.
1: Iya, iya kan? Masih sangat peduli dengan budaya.
0: Sangat peduli. Kalau untuk di daerah saya sendiri Kak agak dikit sih.
1: Agak dikit ya. Iya.
0: Banyak orang yang anak-anaknya zaman sekarang, generasi apa ini? Z Alpha kan. Dia tidak tahu ini tarian apa, dari mana.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau untuk di Fakfak ya,
1: iya, masih anak-anak khususnya. Sampai anak kecil juga masih.
0: Sudah. Mm-mm. Soalnya setiap apa? Ada acara seremonial, ada acara apa, pasti ada
1: tarian
0: dan budaya.
1: Tarian, abstraksi budaya dan banyak hal yang berkaitan dengan budaya juga ditampilkan.
0: Jadi menurut Kak Rizky sendiri berarti anak muda sekarang masih ya peduli sangat dengan budaya.
1: Iya.
0: Dan untuk ruangnya, wadahnya sendiri Kak, untuk di Kabupaten Fakfak itu gimana menurut tanggapan Kakak sebagai seorang seniman lukisan melukis di Kabupaten Fakfak?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Kan
0: lanjut.
1: Di
0: Kabupaten Fakfak ya.
1: Di Fakfak ini sendiri kalau lihat anak mudanya memang sudah dari kecil, bukan anak muda saja, anak-anak yang masih kecil juga aktif sekali. Mm-hmm. Karena memang orang-orang tua yang di sini juga kan mereka punya perasaan untuk melestarikan itu, mm-hmm. seperti itu ditampilkan, ada hal-hal apa begitu, adik-adik di push untuk tetap tampil, mm-hmm. menampilkan budaya. Jadi memang masih lestari
0: sekali ya. Dan apalagi sekarang kan zaman media sosial ya. Dan banyak juga konten kreator yang di sini ya kan.
1: Iya.
0: MB Pro.
1: TikTokers.
0: Dan menarik banget ya kalau misalnya konten-konten tentang budaya apalagi khususnya Kabupaten Fakfak untuk ditampilkan di TikTok ya.
1: Iya.
0: Dan menurut Kakak sendiri yang saat ini yang anak muda sekarang harus wajib atau gimana sih mengikuti perkembangan zaman dan budaya? Bagaimana untuk menggabungkan dua cara tersebut?
1: Nah, itu memang butuh, pastinya tetap butuh penjagaan ya, karena media sosial ini kan bisa mengeksplor banyak hal juga. Mm-hmm. Tapi tetap punya nilai positifnya. Lalu menggabungkannya itu memang di sekarang ini butuh ditampilkan sebagai media sosial itu juga sebagai sebuah arsip untuk budaya-budaya, karena kalau di Fakfak sendiri kan kita sulit ya mencari dokumentasi-dokumentasi apakah ada kegiatan gitu di beberapa tahun terakhir ya, maksudnya 10 tahun yang lalu itu tarian jenis tariannya kurang gitu kan.
0: Oh, iya.
1: Kurang terekspos. Tapi kalau di media
0: sosial kan,
1: iya, media sosial yang sekarang ini kan sudah sangat
0: sama,
1: booming lah,
0: sangat booming sekarang. Dan banyak orang share-share kan pasti menyimpan,
1: iya, share. Iya, jadinya komen. Menyimpan. Jadi kalau misal 10 tahun ke depan kamu bisa dapat toh, masih bisa.
0: Video-video
1: masih
0: lama pasti ada.
1: Iya, seperti itu. Jadi itu memang gabungan itu memang bisa jadi bentuk penjagaan juga terhadap budaya toh. Bukan cuma media sosial kita lihat sebagai apa hal yang buruk saja atau apa, tapi bisa sebagai arsip juga untuk menyimpan budaya-budaya.
0: Yes. Benar sekali.
1: Dokumentasi
0: ya. Iya. Apalagi kan bisa jadi cuan juga ya, Kak.
1: Oh iya, itu juga intinya.
0: Iya kan? Kan percuma.
1: Monetisasi.
0: Yes. Kalau percuma kalian gagah di Fakfak aja tapi tidak diketahui orang luar kan. Itu saatnya kan perkembangan zaman sudah sangat canggih sekarang, media sosial ada Instagram, ada TikTok. Lagi Twitter kalau zaman kita kan, jadi ya, harus Twitter dimanfaatkan semua tuh. Kalau bisa tuh sekali upload tuh semua media.
1: Semua media.
0: Semua media ya kan. Dan kakak sendiri bagaimana? Kalau melukis ada live kah ataupun atau gimana?
1: Tidak sih. Kalau memang saya untuk melukis sih memang masih merasa bahwa tidak hebat begitu.
0: Nah ini masalahnya.
1: Tidak hebat ya. Tapi bukan berkecil hati, cuma memang menyadari porsi diri. Kita harus apa, membumi ya.
0: Iya sih.
1: Terhadap diri sendiri juga. Terus melukis.
0: Kalau saya, menurut saya kak, kakak kan ada bakat tuh.
1: Uh-uh.
0: Keluarga kan seniman semua ya. Uh-uh. Suka pelukis tuh. Kenapa minder?
1: Iya karena mungkin juga ada ekspektasi ya. kakak punya. Tapi kalau untuk media sosial sendiri, saya untuk berkarya ini memang sesekali yang unggah.
0: Enggak.
1: Apa lukis gitu.
0: Tapi pernah kan?
1: Pernah. Nah,
0: alhamdulillah itu.
1: Tapi diarsipkan kembali.
0: Gen Z.
1: Postingan nol.
0: Postingan nol.
1: Foto profil tidak ada.
0: Ya jangan dong,
1: tidak,
0: jangan.
1: Tidak. Sekali ya.
0: Sekali. Dan positif toh. Maksud saya kan komentar-komentar teman pasti ada tuh.
1: Pasti ada. Sebenarnya teman-teman banyak yang mendukung sih. Hmm. Memang, tapi saya selalu menyadari kayak masih belum sepenuhnya apa ya, mengembangkan potensi itu.
0: Masih belum apa?
1: Masih malu-malu.
0: Malu-malu itu. Malu-malu di situ. Malu-malu di situ. Sebisa saya tuh.
1: Sudah bisa kak.
0: Why? Ya. Dan ya memang kak, kalau boleh apa ya, saran ya. Sekarang kan saya lihat-lihat anak muda Dior kan kemarin kan tentang budaya juga atau komunitas, iya, rapper segala macam kan,
1: iya, kami...
0: rappernya kan bahas dialek sini kalau berarti maksud saya masih masuk budaya toh maksudnya kan, dan mereka kemarin kan masih booming, masih seru-seruan timbal balik sama itu rapper, tapi sekarang kan lambat laun mereka sudah mulai berkurang. Itu kan menurut saya kan hal apa ya, sayang sekali toh,
1: iya.
0: Jadi harus dibangkitkan lagi kan, apalagi kakak sekarang kan sudah ada komunitas.
1: Itu memang yang keresahan juga sih kak, yang terkait apa kesibukan kehidupan kita punya kreativitas, tapi ada kehidupan lain yang harus kita jalani juga seperti itu.
0: Ada kehidupan yang harus wajib dipenuhi,
1: iya,
0: ya
1: wajib
0: kan?
1: Wajib dipenuhi. Jadi kadang itu yang sisi kreativitas itu kadang terbengkalai seperti itu. Tapi harapannya kalau memang kayak ada komunitas seperti yang kakak bilang, kita sudah ada komunitas ya, kreativitas itu setidaknya harus tetap dijaga gitu.
0: Itu tuh karena tidak ada komunitas aja sih mungkin ya.
1: Iya, mungkin tidak ada komunitas ada. Sebenarnya ada komunitas juga, tapi kembali lagi ke kehidupan wajib yang itu. Dan karena kan kalau seni sebenarnya kan bukan pekerjaan, ada stigma.
0: Ada stigma yang bilang kalau seni itu tidak bisa menghidupi, ya kan gitu kan. Itu.
1: Jadi ya.
0: Tapi kan zaman sekarang kak, sudah tuh pendatang rap, apalagi yang bisa dihidup-hidup Mita, semuanya kan sudah bisa, dan itu semua karena media sosial ya kak.
1: Media sosial. Dan
0: semua iya.
1: Akhirnya semua orang bisa mengekspor, semua orang bisa saling berkenalan, dan oh ternyata di sana ada kreativitas seperti yang lain, akhirnya terkenal deh.
0: Dan akhirnya dapat cuan juga toh. Maksudnya cuman berdua gini ya. Kalau kalian punya kehidupan lain yang harus wajib dipenuhi dan kalian punya bakat tentang seni ataupun itu, ya sambil-sambil aja ya, Kak. Sambil menyambi. Ibaratnya tuh apa ya, seseran kalian. Ya. Ibaratnya kalian membangun brand dulu toh,
1: iya,
0: maksudnya kan.
1: Branding.
0: Ya, branding dulu, santai aja. Jangan berharap terlalu banyak tentang langsung branding ini, tapi nanti dampaknya ke depan toh, 5 tahun, 5-10 tahun.
1: 10 tahun ke depan.
0: Tidak mungkin apa itu nama tuh? Kata kalimat itu tidak mungkin usaha mengkhianati hasil.
1: Iya.

0: Toh. Pokoknya apapun bakat kalian jangan dipendam, karena harus diasah terus dan harus orang-orang luar tahu kalau Fakpak punya, punya ini.
1: Ya, yes. Setuju, semangat itu memang harus dibakar terus.
0: Yes, dan kalian boleh banget langsung masuk ke komunitas Gerakan Dev karena boleh. Ada kolektif ya.
1: Ya, ada kolektif. Nah, jadi kita pasti bisa membuat satu hal besar dengan kita semua bisa mengeluarkan kita punya bakat-bakat itu.
0: Benar. Dan nanti tenang aja, walaupun lukisan, walaupun rapper, anyaman bisa disatukan,
1: bisa
0: ya.
1: Bisa disatukan. Yes. Kita bisa hadir, bisa tetap hadir.
0: Dan untuk masuk komunitas ini seperti apa kak? Atau ada syarat-syarat khususnya?
1: Tidak ada syarat khusus. Kita semua berteman, jadi kita bisa saling duduk bersama, berdiskusi, ketemu dan kita mau buat apa? Langsung maju gas.
0: Gas, ya. Walaupun orang luar, misalnya orang pendatang,
1: boleh
0: banget ya.
1: Datang, boleh sekali.
0: Datang. Kalau untuk misalnya masuk itu kak, ya kan kita baru toh, berarti belum ada tempat toh.
1: Iya. Dan tempat bangunan.
0: Tempat bangunan?
1: Belum ada.
0: Belum ada. Tapi kalau misalnya mau sharing ketemuan, janjian aja di mana?
1: Kita nongkrong.
0: Nongkrong aja, janjian aja di Instagram ya, follow Instagramnya dulu, Krakendep.
1: Krakendep.
0: Tidak ada angka-angka kah?
1: Tidak. Kra_Kendep.
0: Nah, itu memang perlu. Jadi kalian kalau buat penasaran, yang masih penasaran bagaimana komunitas itu ataupun mau bergabung, boleh banget untuk follow Kra_Kendep. Dan ya teman berdua, kita akan break lagi. Setelah ini kita akan membahas tentang tujuan, tentang harapan Kak Rizky, bagaimana komunitas Kra_Kendep ini, kolektif ya, harus ada kolektif ya, kolektif Gerakan Dev ini nanti ke depannya. Dan kalian boleh banget untuk bertanya-tanya di live TikTok ataupun di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Setelah beberapa lagu ini kita akan kembali lagi, jadi stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yo yo yo yo yo, masih 29 FM Pro 2, pak-pak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir ya. Kita bersama Kak Rizky, Kak Icel. Karena manggil Icel lupa nama asli ya. Dan ya, kita akan membahas tentang harapan Kak Icel sendiri di komunitas Kraken Dep ini bagaimana, apalagi tentang budaya dan anak muda fak-fak. Bagaimana menurut kakak, apa yang harus dilakukan anak muda fak-fak saat ini di gempuran banyaknya seni modern, breakdance dan segala macam, ya kan? Benar. Bagaimana pendapat kakak?
1: Kalau untuk pertama, untuk harapan terhadap kolektif kami juga ya, harapannya itu memang karena ini baru sekali, sangat baru, masih 1 bulan berkarya, tapi karena sudah berkarya bersama dengan seniman-seniman hebat fak-fak di pameran kemarin, harapannya bisa lebih terbuka lagi, lebih bisa mengeksplor lagi banyak hal di fak-fak ini yang bisa kami eksplor, terkait seninya, terkait budaya, lingkungan, hal-hal yang masih berkaitan dengan apa semangat kami di kolektif. Harapannya tetap bisa membawa itu, merepresentasikan itu. Kemudian untuk anak-anak muda di fak-fak, harapannya itu memang kreativitas ini harus selalu dipupuk dan tetap melibatkan diri begitu. Tidak perlu kayak takut, tidak perlu merasa minder. Ada banyak orang yang bisa membuka peluang begitu, membuka diri untuk membuat banyak hal. Jadi jangan merasa sendiri dan terus bergabung dengan siapapun yang bisa membantu mengeksplor.
0: Ya, mengeksplor apa, Kak?
1: Mengeksplor kreativitas yang dipunya oleh anak-anak muda, seperti itu.
0: Oke, dan ini, Kak, ada ini. Di terakhir-terakhir dia baru bertanya nih, Kak. Kalau saya ingin, kata dia, Kak. Ini pertanyaannya dari Mr. X, Kak. Jadi, ini, Kak, katanya di WA ini. Kalau saya ingin membuat sesuatu untuk daerah saya, tetapi hanya sendirian, apakah tetap bisa atau gimana?
1: Tetap bisa. Pastinya pasti bisa.
0: Bisa. Kalau tidak, tuh?
1: Membuat. Tapi itu membuat apa dulu toh, membuat karya apa, dan sebenarnya membuat karya itu bisa, apakah tujuannya seperti apa, untuk diterima atau untuk diri sendiri, seperti itu.
0: Dan
1: jadi memang balik lagi ke pribadi masing-masing juga.
0: Sendiri bisa, bersama kolektif Kraken Dep juga bisa. Itu luar biasa, lebih bisa.
1: Sebenarnya pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa untuk membuat karya bersama.
0: Itu nomor 2. Jadi jangan minder, ya, intinya tuh.
1: Intinya jangan minder. Tapi memang anak-anak sekarang sebenarnya percaya diri.
0: Percaya diri.
1: Mereka punya percaya diri yang tinggi sebenarnya.
0: Sangat, iya sih. Sepakat sih.
1: Percaya diri, dan itu memang hal yang sangat, ya sangat penting ya sebenarnya.
0: Benar. Kepercayaan diri itu penting sekali ya, apalagi untuk saat ini. Karena kalau tidak percaya diri, pasti orang lain juga percaya diri tuh. Persaingan kan semakin semakin banyak orang ya tuh. Jadi kalau kalian belum memulai, orang lain yang memulai duluan ya toh. Jadi buat teman berdua, kalian harus tetap apa ya, semangat, tetap
1: menjaga,
0: harus
1: kepercayaan diri itu juga.
0: Tetap juga harus berkarya. Bikin apapun hal yang positif, yang jangan positif, yang negatif ya, Kak. Dan boleh banget untuk gabung lagi. Tidak bosan-bosan pokoknya, Abdi, pokoknya harus mengingatkan kalian dan menginginkan kalian untuk bergabung dengan Kraken Dep, karena komunitas ini adalah komunitas yang luar biasa, walaupun umur 1 bulan, tapi ya, karya ada. Sudah tampil. Dan pembuatnya juga kece-kece, kakak-kakaknya juga welcome. Jadi buat kalian yang merasa minder dan punya bakat tentang seni, budaya ataupun apapun itu ya, Kak, karena semua bebas masuk komunitas, boleh banget gabung. Dan ya, pesan Kak Rizky tadi, pokoknya gas.
1: Gas. Jaga kepercayaan
0: diri. Oke, satu kata, Kak, untuk terakhir, Kak. Kata-kata mutiara kah? Kata-kata penyemangat kah? Untuk teman perdua yang lagi mendengarkan, boleh banget. Sebelum kita mengakhiri.
1: Seperti nama kami, Mata Air, teman-teman perdua, jadilah mata air itu. Alirkan apa yang dari hati, keluarkan, dan semoga mata air itu bisa bermanfaat. Menjadi manfaat untuk diri sendiri dan juga sekitar, seperti itu teman-teman Pro 2.
0: Aplaus luar biasa banget. Tapi sayang banget teman berdua, sekarang sudah pukul 9, berarti kita harus mengakhiri seksi pertanyaan dan dialog kita tentang budaya dan komunitas bersama Kraken Dead, khususnya bersama Kak Rizky, Kak Ical. Nanti kita akan membahas hal-hal yang lebih baik lagi setelah Kak Ical dan Kak Yanti, mungkin juga teman Pro 2 yang udah bergabung, boleh banget langsung nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Pro 2. Dan saya akhiri, sebelum saya akhiri, Kak itu, Kak Ical, boleh banget untuk dadah-dadah dulu sama Live TikTok. Terima kasih ya yang udah denger.
1: Salam buat hostnya, dia keren banget.
0: Okay. Kau dengar kan Dion?
1: Pasti keren banget.
0: Oke.
1: Dadah.
0: Dadah, see you, bye-bye.
1: See you.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva
0: gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan
1: ya? Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur, karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal
1: Gokil. Di Riau
0: namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva, lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kalau nggak salah, Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil, yeah. Tapi cakep sih, jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan?
1: Jarang, makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke. Okay.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow. Oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke. Okay.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu. Buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
1: pengen
0: gitu kan,
1: bener,
0: karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya? Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya, kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting itu kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater.
0: Iya,
1: yeah, gitu.
0: Benar-benar.
1: Tapi menurut gua nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar. Sun tunggu
0: Sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik tuh jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau sendiri, kebanggaan sendiri?
1: Iya,
0: gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya? Lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih. Ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, okay. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama artis gua aja, jangan panggil Madfa aja, udah panggil Zaki.
0: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
1: Lu panggil gua Zaki aja,
0: man. Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gua bakal balik lagi teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Bener. Awal bulan ya.
0: Awal bulan banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, Koma Atas.
0: Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue nggak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah itu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda,
0: ya?
1: Beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datangin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh, ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar, tapi lu akhirnya menemukan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Okay. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boy.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak temen gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: Oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gue masih kurang nih kata gue. Gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Oke.
1: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya. Iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu. Teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel lu mau gak Hel? Gitu.
0: Serius Ki? Bener-bener. Gak begitu. Gak impersonet aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya, ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu ya.
1: Sah-sah
0: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
1: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang lebih.
1: 8 bulan.
0: Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?

0: banget, puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
0: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
0: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin dulu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
0: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
0: Gue cuma overthinking aja. Gak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
0: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
0: Benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
0: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
0: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Oke. Gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, yeah, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gue mau ngegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
0: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya, ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Yes. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih, Jack, gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya. Iya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Oke.
0: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
0: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
0: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
0: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa minta maaf dulu aja.
1: Bener.
0: Hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya bener, lagi capek aja mungkin.
0: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih gitu.
1: Yes, alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC, karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva ya.

0: Okay, tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lo lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, okay, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Hmm. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga okay. gue ini. Putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Itu udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar-benar berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: terus berjuang, cari jati diri lu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Bicara kepada malam.
0: Nah,
1: salah satu liriknya di Memori Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja.
0: Mm-hmm.
1: Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih. Maaf, thank you so much.
1: Thank you.
0: Thank you. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di